95,8 MHz sama tuh follow hamnya paling ada programa Lorek Solok. Lorek Solok, sorry. Oke, programa Bibang Solok ya. So, bapak yang anti lori programa Lorek Solok. Dari sana dia anti mai lorek dana. Oke, dari dia dari Solo gue tebo sira, lili bol fans ra, lili bar dari sira hotu, nama kores nih dedam. Halo, halo tebo serni aktivi dari sia, partai dari sang ini yang oke. Dari dia ke Fatim Baita Bosira, tentu pasir nama koras nih diaspora, karik sintuni zaliu live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili, ya live TikTok, nomo si Radio Garden, no website Radio Liberdade Dili nini yang. Amni ada dari dia, dari Solo Baita Bosira hotu, karik halal tebo serni aktivi dari sia, oke. Espera tapa sernya TV dari sebelah lorong ohin lah dia. So, bye-bye tapa sira mau tuh kau belung aura. Mau bisa mau ohin lorong belung aura. Aku padu itu ang. Honyinya TV dari sebelah lorong antai tapa sira saya mau tuh kau yanti durante orang serunya larang. I orang serunya larang itu tapa sira mau tuh kau yanti atau sira tu rikas imnya musika, okay? Ne bahirak ne memang karya karak rikas tapa sira musika tu dedika bete tapa sira kolega, familia, sponsoring, kurtisamus bele. Oin saya tebus sira tu request musika, tebus sira boleh husi kele tebus sarnya komentariu, iya live TikTok mos bele, iya live streaming page di Facebook Radio Liberdade Dili mos bele. Hodi nune bele request tebus sarnya musika, sarnya bema kita tebus sira gosta, bai tebus sarnya kolega, familia sponsorin sira. Lili bas sarnya memang orang sini iya dia sepora neba, LDR tikle ur karik senti saudaris, okay. Bele request musika dan bema kar represente tebus sarnya sentimentu da gorane, karik senti tristi, okay. La bele dada natur rona musika tristi. Mepi kita mau tiha tristinya larang. Rikosit musika, oke? Okay? Para rona det. Oke. No, alen de musika, sehingga mos agenda batividadis serneme maka yanti selori tebo agenda batividadis serneme kianti selori tebo serabatene hamutuk nebe stay tuned de tambah sehingga mos publisidadi balung hanem. Teman-teman Fatih atau dader dia dari Solo kue tepuk ser nebo korasnya saya kompanya Silva mau macho nebo korasnya kompanya mos yang tinggal dader dia mau Carvalho nomos mama mia Skibidi nebo korasnya kompanya mau gue yang tinggal dader dia dari Solo no yang tinggal spere tepuk ser nyativi dari pelorong ohin lah dia so atu loke tanya programa depois yang tinggal tepuk ser komentar ser ne my be itu se loke telai itanya programa lorong ohin ho musika nebo kananu si Pai tidak terlalu kalau borah Crimson hanya titlu mau noregador.

Okej, jdeme nějaké muziky, hlusy pejty desi rádu kolovora, kým z toho je titlu Mauno Regadar. So, muziky, den je Janty Mokfo, tam je Janty Gosta, halujem a dance, da der santo Janty fo muziky, ký žom badet. Kari kými Gosta fon to hitně, okej, fo muziky fon to hitně, jde o hýmě Janty Mokfo je. Okej, tam je Janty na Fatin, a to jde rdí, kde se solo, kde to bude srdem, jak se na Fatin sintuní za hele, hele, v streaming pažinu Facebook, Radio Libar, dade dili nyniang, i ha TikTok Radio nyniang mož, Janty jde rdí, kde to bude srdem, hotu. Okay, tamo nito continuo a comentar una vez que usted la iba a live streaming página Facebook, usted va a un Granato Martins, yep. Y dejan buen día feliz y feliz programa y actividad. Ok, obrigado, mon Granato, buen sintonizo y buen trabajo. Mon Granato agora Portugal, ela. Me viene siempre a acompañar. Portugal que ahora es ni calan, ela. Ne ve dar día calan día que te pongo mon Granato, ya. So, y tenemos ya comentario, ne ve maca usted que la iba a usted... Paula da Silva nya dehang cumprimento mana desia ke da der diak mana desia leteng. Nebe espera mana desia rona hela mana desia tang cumprimento si mana Paula. Alipi Lopez ya dehang bim fo lagu hau terbaru, lagu terbaru da nebe. Malahuk serang nya dehang da der diak oke da der diak det. Escrop nebe kores ni akompanya mos da der diak da solo kwe tebo sira. Febrijo nya dehang fo kinu nya musika ki. Kinunya musik ada nabe. Nabe ada erdiak dat bata bolsera bom sintoniza mau meta nyari ham bon dia yang cantik bon dia yang ganteng. Ira musik ada sol letra mak sol leten mak hati nela ian. Agar bos yanti hari ihan iha yanti fokari klah iha yanti troka musik asal lagi amang meta. No, ihan emang narang metang barak los, metang Korea, ide fali metang Portugal ho, ide fali metang Timor Leste Portugal Korea, ide fali lah metang Timor Leste Korea det. Okay, nebe mau metang ke Portugal Korea ni deh ambon dia bim putar hela lagu ida mai hau mak servisu rona hela bim yeliang ni. Okay, ada dia ba mau nebe mak koras ni hela hela itu buat ni aktividadi sambil rona radio yang tinggi dari dia ki espera itu buat ni aktividadi sepuluh orang oh ini yang lahod dia kya. Tambah ni nafat tinggi dari dia dari solok no iha ni husini kork manek ni deh musik ya fun moras lay. Okay, ima mai dari red fun moras fun moras. Okay, nebe bom sintoniza red beta bos sirah hotu nebe maksain nafat tinggi stay no iha ni husi mau ngrui ni deh yang ni nye musik ya idemak. Serah musik ya husi kalvari hanya titlu monok. Okay, depois terona. Manglito nya deang i bonito das nene i bonito das nene. Agora kaspara yanti okay maita kaspara malu. No iane usi utal nya dehan tatem sirae you broke my first. Okay, musika ne iha, musika yanti taute nene. Mai be ohi maung sema kusuni nya musika uluk maung okay maung Mangrui, nabi serono ulok mangrui nya musika ya. Ojo nya de bon dia bin, okay, bon dia mosh mangojo di kalai. Metang ngiren salam hela lai ba bos Desi, okay. Bos Desi ya leteng, mana Desi? Hetang komplimentu si maung metan. Okay, tisan manis nya de bon dia bin, okay, bon dia mosh maung di kalai. No, iya ne usi utalnya de Natalie Taylor, okay. Musika de iha, mai be, mia musika anti foi de ida. Bang eno yere bon dia bim buna kaka. Okay, bon dia mas buna. Ita absen lai. Okay, 20 yere bin singa kala bin. Halimar falba, mai dader sandet langsung husu liu single kala. Tur mong ya noi lusa single kala. Yang ta tang mo ye pun laham. Bang eno

Kiedy ei kiedy ne maikio musiikkia, ne vetero na mutu kona musiikal varihan tietlu mono. Musiikki ne rikko se si mangruilla, te ne mangrui se ihe galai. Ja talo ne rikko se musiikki ne hakset sai. Ja kare kianti hakset sai ne sang ne para yanti buka tuire lusa, ga duni tuire, ba buka uma. Okay, ne vera der diagno, enjoy na fatiho musiikki, ne vera kita bol sira request, ba maung. Nelson Amali, ne vera korosin akompanyamos, ne dia musiikki ne terlalu tedet, na terlalu tedet, ne galai. Okay, enjoy. Mang Renato nya deh musiknya calma y bonita. Si, enjoy mang Renato Martins ya Portugal na ba. Ini para Hanoi nya tik sada tetung. La bela halu ha tetung. Sela ya Portugal clear kolya tetung la ten. Musin las la ten bebe. Or si di sidi. Okay. Ne beda der dia ba mang Renato Martins na toxic nya deh hau batasi buka pausa mana ba bele. Okay, ne vedo der diek na fatin beto bosa lema korosne sena fatin sintoniza. Metang ne deha ambane tasi same to keres bobanaru ne. Usik ba imi loke tan tasi foster ne imi hatun hotu tia ne para tasi vele bato ke bobanaru. Sela e la vele. Okay, ne vedo der diek na fatin na leok ne deha ambing. Oferese musike ida leten makatene okos taka matan le. So musike ida ne ami... Harena mai be musik rene na imba musik ala iha so AI ma kanta anto ami se labele toka mia musik labele toka musik AI iha radio laos lako toka mai be idane hane sang politika radio niniang nebe tesh kulpa be tepot sira karik bele rikos musika selugde nebe da der diak na fatim be tepot sira bang eno bom sintriza karik se akompanya hela mos en su be pumbapa Ese pagi nona pagi zo bapa toksinya dem bondio ke bondio mos di song moje bine di kelo algomo gol mai lai anto algomo sene foto ba ne gale ne bom sintoniza ba to bolser ne makoras ne sene fatin sintoniza la moto ko yanti la loran shino resten 5.1 MHz nia husi dion braganza ne dem balerikos gale bele akar kriko sera musike fantohika fantoma kagan lusa Aldo do sembilang ya deh untuk ke musik Radio Ben Timor Leste. Oke musik ini saya mau kanta mau kerik bel tahu artis yang nang kesnya pada itu buka kerik fasil. En Sean KTL nama korsnya kompanya dan pun dia ke pun dia mau cuma dia kelaya. Nabi yang tish pada itu hotu mahu kondisi yang nabi makan dia kba utal nabi saya korsnya saya kompanya mos. Bawa kompanya bawa itu bosiran. No itu saya baru nonton musik ya nih nabi aku nari kasusi mau utal hanya titlu you broke my fears okay sorry you broke me fears music ene hananu si tate MC Rae ne bitrona tinya musika kan kita bosya kare request musika bela request dane mau utal ma request bitrona mutuk lai turmai

Okei, okay, enemmänkin musiikkia. Ne veteron on muuttu konaa mä oon utal, hoja titlu. You broke me fears. Musiikki ei hän alusi tätä MC Rae. Ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on okei? Okei, ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on muuttu konaa. Ne veteron on muuttu konaa. Okay, no leo dotel na dehan laos logat magtaruto. Maybe haware bing yung oing hawate ne mana. Okay, hatene usi oing diak. Pero nasuro ka misa. No, Justin Bieber. Yung dehan, bobo naruan sing, bobo naruan. Maybe agora mix o likisa. Nebe 136 niya dehan, jaringan bobo naru magnega. Sa amin, jaringan bobo naru mas ne. No, mong leo dotel na bing bobo naru karikyas bobo naru. Jadi, how okay? Ia ni usi, macam usi UJ, elasa jenu dah. Maksudnya sa, usi Antonio. Ni dah der ni Anju ni mosu ni be maknai. Turunnya Hanoi mosu ni be, ha? Turunnya Hanoi. Jadi, how he tang kona Anju ni how butinya ke korok deh kita tu meromak. Buti langsung Anju ke korok mus dia maknai. Oh, ni fatin inferno. Sebenarnya ni fatin he inferno. Anju musnya karak buti ni. Oh, ni fatin inferno. Fix sana. Okay, namas brutal, my sticker set, nusa dader gusto set na ne. Dede, Jovari, Jovatri, dader diak, no, utal nede yung how tau narang request de tamba gora, ami, kail ikan hela, okay, kanya musika ohing ne, fun tohik niyang, nebe ohing anti fote na, espera la bele tohik tam. Dede, Jovatri, dia kalai bing, how dia ko brigado, insya maung dia kalai, no, iya deh husi. Utalnya dia brigada bing nada adora. Iya deh cari puru versaun tetum bing. So musiknya dene karik sidak download ya. Nampak karik bela rikos musika seluk deh. Eusenio iya dehan how ba inferno how dada o bahotu. Tambah anju la faik ne tengke bahotu. Hus la elas ne da onya salam. Nebe dader diak nafatin deh, banikor ni nebinya liang galos furaklos obrigado maung leto selabi nebo korasnya akompanyamos, yanti dader diak dari solok epi. Nebe saya akompanyamos, no Rocky, ini lah sorry neba, maksudnya kar komeng, mebe lah betida. Nye dehan, bon dia Vizi, bon dia mos. Garacu nya dem bon dia santina nya prima ikutado. Amnya loga tanesang mabe la significa kata kami familia, ami la familia da, okay? Ami la nesanda. Ami emarua, ida naran santina ida naran nyanti. Mabe amnya liang mak ida, okay? Nebe la bol hau santina nya prima atau santina nya kembar, hau yanti. 136 nya dem hau tohar, lalika tohar la yo, tohar agora wisa o futuro, sema tu urus o futuro, Tara goro halwa toto la dia kona. Okay, ne narang hakere ko letra koreanya tamba yanti la estudal yang korea. Anto insa tule yanti la tene yane imtinya koreanya wan si rasa. Nyare bon dia bing. Okay, bon dia moshma. Dia kelai. Elvania momnya dehan yanti bonita. Hai bon dia bing Elvania. Ay, kanya Elvania mom. Nyawang manarang Elvania. Ne kelai. Bing sorry. Okay, nebe Antonio ne dehang garacu mau santine ye titi mak ne mau yar biru det how yanti e dala de tan yanti la bele kahur sesang okay ito nya dehan santina ida netang ita foi in protest ita yang ita la santina sira mai santina tan det la batira depende yu bol ham inte ham naran yanti okay no Elvania mom jadi hanesang ne hau iha kolega hela eskola iha STB ma. Ita kolega hau. Ok, anto dehang naran lai. Kan Elvania nenengyo, asada, oangnya narang ne galai. Dehang naran para yanti vele hatene. Ita kolega maybe hene iha TikTok naran seluk. Antong yanti latene. Okay, nebe dader diak ba Elvania mom no. All sira seluk nebe mokoran siya kompanya mos. Yanti dader diak beto bot sira. Bom aktividades, no, ida se barona musica, yane husi, husi se. Okay, nebe makananu husi, no, na hau titlu role play, tama imla ko rikos musica, okay, yanti makfo, ba imma hekar koja yanti det. Okay, nebe terona mutuk det musica, husi no, na titlu role play.

0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika seluk nebe ma kita rona mu tu kono sino no yati tlu role play musika rene yanti mak tau dia tambah emala korikus musika so per mai gang mai para goja goja yanti red nebe yanti foba nebe enjoy kar ke enjoy enjoy kar la enjoy na in request rasik ok nebe ne fatin dari dia dari solo kwe to posi ro tu nebe kora shede down se ne fatin sintonize la mu tu ko yanti la loran shino resen 5.1 megahertz ni ya yanti nye dari dia dari kumanik kwe to posi ro tu bon aktividades kari kalal ta bocerni aktividades iha parte lorai da dernia ya nebe bom aktividades be ta bocira hotu so yene ta continua homu komentari hane ho nebe mak husi utanya den you are all I need okay musike dene se makanta karike karik bele tau artista yang naran kes para yanti cari heta keras. Do yane usi Gloria ya bon dia fo komentari bahawnya maun zil nebe maka gora da daung hang hela yetu marang iya kos. Hanit sa. Hang mag dia gala hang mag dia. Dia kliu marang mas handet. Oke. Okay? Jekon ya dia bon dia oke okay, bon dia. Maun Charles nebe mak oras ne akompanya mo siya request HUL just say I love you. Oke okay, depois yanti hare ihane iha yanti foba nebe dader dia ke Fatim bete but sira leo dotel ne binya jura toka musika titlu stuck on you. Depois yanti hare ihane iha toka ya nebe dader dia pues yanti toka tu musika ida ma hare ini musika sana tahu tu pues toka ida oke. Okay? Nebe om sintoniza ba maun utal nemu se acompanha mos el baño mom ya dejan lo y con eina serve ay que na bom sinto risadet beto bosira mando hotel ya dejan bin con ese bin reni gala ema ni ema bobonaru hotu con ese ga colega hotu ne locutora radio hotu ne hene hotu okay ene bena fatien stay y la loran shore 5.1 megahertz ni yang lo ni dejan mana putar musika liodre titlu pelarian okay pelarian ini imagine to niya titlo si musika na mas ladun ita sentian sa huh nene tiana satang niya letra si reha larang ne okay ne pero dar diag na fatim beto po sira bom sintoniza ne sa paro ta musika husi marbi ne titlo ause hene mas ke kanek depois si anti hari ni musika serne iha anti fobaya

Ok, tenemos música, Uzi Marvin, el título House y Hane más que Kanek. Tenemos cloro en esta bahía, tú que usan un límite de hat, no lo tambane, hela. Ahora sí, de minuto, para antes, en el fatin, esta puede ser, ¿no? Vajira que me va a cargar clicos música, pero sí que le puede ser en el comentario, hela, TikTok, no más, ya, página Facebook, ni niam. No, ya no usé TikTok, ya naran, naran, será, naran, será. Dirían tau lago, hello, usé familia acústic. Ok, anti hari ini musik ini sudah download, kari kita terus kau musik share lihat ya. Johannes noba all seramik sana fatin sintoniza yang tinggal dari dia Cleo Dotel yang verdial isa ini so musiknya Morris Juni. Oke, ini lah kerikas musiknya ni bos yang tinggal kau musik tu yang tinggal karek ini dia yang ini musiknya ni maten lo setelah Morris dia dari dia ni. Ini tinggal kerikas musiknya ni para sesuai hoi minyak karek, okay? Verdial, vamos sintoniza pemburu wanita noba all seraseluk no. Yang harus utamanya dehan white lion, husi white lion, hoya titlu you are all I need. Okay, musiknya iha tena repos yanti fobaya. No mang dotelnya dehan bing reni ne bagalai, bing reni mana bahela lol toenye masira. Ne vam sintoniza mon Charles ne Rico say chuel just say I love you musiknya hoya yanti hare chari ne tena mebe musiknya cik download. Mebe kari wal troka musika selok dat ya. Mebe ne fatina tora der dia der solok wal fans radio berdari sira otu ne maksa ne fatin stay. Hamu tu koyanti ala loran channel resin 5.8 megahertz ini yang iha radio garden website radio berdari dili. Nomos iha frequency channel resin 5.8 megahertz ini yang yantinya der dia gue tebut sira. Mount Jeffrey di mana Gloria, nama korosnya kompanya Mos, Gauden Shukaster, Agus Legensi, noba all sira seluk tang, nama saya kompanya. Leandro Reyes, yang tinggi dari dia, dari kemanik dari betul sira, no. Turma yang tinggi selori tang, tapi saya baru nama musik kehene, nama maka Enrico Susi Mangutal, hanya titlu You Are All I Need, nama mak. Hanya usi White Lion, nama terona mutuk telai.

Okay, kirjan ja vaikea musiikki, ja Petron on muuta kuin uusi White Lion, ja titli You Are All I Need, so musiikki on ne. Rikos on mangu tal, ne vei antis perhu tal, sen fatin stei hela, sela stei agora janti babuka tuirto iha uma. Sela etan on lori pesik ma babuka, ne etan langsung det. Ali mare. Ne pom sintoniza det, no maung ino mai tanya de han bun dia, ta musika jinu da costa special ma hai haunia ali, maung alin sira hier mera. Musika de ne be, jinu da costa munya musika de ne be, ta munya musika yani laus ida det, laus trode. Natus Gonsalves, mesnya de bun dia bianti, oke bun dia mos, dia kalai. Mang leo dotel ne den binto katang ha oing hau request ona ne. Okay, depois mang ni musika iha tena yanti fo tutuir. Se mari ka sulu ni musika mau se tauluk, okay? Eros 27 ni den tuir mai bele ka bing bele ka bing to ka fali musika te tung niang ne beho titlu hau tur baru. Se ma kanta musika den bele den artis ne narang keras. Atu bele yanti fasila tu buka, okay? No, maung leo dote nire musike ingles, ne mag diak, maske ita la komprende, mai bega, ide ita la komprende ne diak liu, ne pare ita, ita rona karik la bele rona hofuanda, ne gala, ita rona sa, rona sa halo ita hak matik det honi instrumental sira, ne gala, la bele ide ita komprende nye letra sira ihe larang ne, o komprende sala agora, o moti honya pasar ne o la koya tu. Hambri keras, ni kalai. Okay, ni apa mungkin terasa bapa mungkin total MS ni depan dia pimpin bonita pun dia mahu je kalai. Bapa moko, no bapa all sih resel kerja mesti nafatin sintoniza. No utalnya dia yang hal toba na, okay bela toba. Dari red mana toba mesti ladun dia kira ni kalai. Dari hal betul mesti mana toba bapa please. Ali merdet ya. Ni apa mungkin terasa bapa mungkin total yang sim bing klaru keras, klaru ke sim ke naun keliru. Okay, ne bom sintoniza, bom aktividade, beta você na vacina fatin, stay, bameri, karakoi, ne você acompanha, ok. E antes de dar dia, não fatin, beta você ra hotu, no turmai, antes de lori, beta você ra, baro na tang música, ok, antes baro na música, rene ya comentari, husi maung costa. Jadi ambin, bin, bela putar lagi musik yang usia mungkin itu matus ni yang hanya titlu katak silos mai. Ne, labar ke 90-an sih lah. Lagu rona musik ada ni ada, sih rara karak musik ada agora fong fong ni. Ne, depois si anti hari to katak silos mai usia itu matus si anti hari eh ya anti fobaya. Ne, best day na fatin mung costa pom si tri jadet ya. No, itu sebab rona musik yang memang Enrique susi mung Leo Dotel. Hanya titlu stakonyo, nampak kanan usulian Rishia. Ita baru rabu tuk termai.

Dia, kde nemá ka muzika, nebema ka na nusilio na rishi, ho ya titlo sta con you. Nebema ka Henrico susi maung maung maung leo do hotel. Espera enjoy ho muzika de nebe, ste tu na fatin beto bosira, ba maung do hotel espera enjoy ya. So, maung do hotel, bin yanti rona de diak muzika ne, ok, yanti rona ma be yanti la comprene muzika de ne. Bien sera. Ok, ne de ha. Jadi la comprende la buat tidak. Yang penting Rosa Rona usa sentimento los. Buat hatu orang tak kuliah hotel nane galah. Nah, mong leh deh hang. Okay, obrigada bingyanti. Nebe mak kau hitok ona musika. Nebe haurikas ba. Okay, slate it sa. Biasa it. Okay, utalnya deh antaung los na bingyanti. Obrigada nebe mos bela kompleta ona yang musika nebe mak kau hitok rekomenda. Well, dia kela stabil. Nebe stay tune na fatin dit beta bose mong Natus Gonsalves mes nebe se acompanya mo shanti de der dia Timor Puro nya dehan salam ga sound ba maung alin sira hotu iha glenu kayaknya salam de negala maung Timor Puro maung ke mana Jeka nya dem bon dia dili oke bon dia mos ya nebe der dia ke fatin beta posira kato nya dem ola kaka dedike ala musike de mai ami ho ya titlu freedom husia kon oke musike ne ya nebe de pois yanti lorita posira ba rona mutu ba maun bom aktividades de kari kala le tebut ni aktividades i ha parte de sang ni niang ho tebut sene kolega familia sponsoring yanti nya der dia ke fatin beta posira ho to ya. Okay, no, yan emo siya komentaryo ho si Maung Costa diyan. Husik ba? How makrona det sabing? Okay, so musika dyan eh. Musika siya nito matos niyo yung Maung request. Sida ni si Dog Download. Karik bela yung troko musika sa log det, ya? Nabe, bom sintoniza na fatin. Beto po siya roto na magsina fatin sintoniza. Okay, sintoniza diyan det beto po siya. Bom aktividadis. No, Maung Charles ni dihang HUL. Just say I love you. Puter tenaga. So musika dyan eh. Yung yanti hari tina. Mabe si Dog Download. Disculpa Maung. Karik bela yung troko musika sa log det. No, terima kasih antiselori tepuk saya barono musika usia konhunya titlu Freedom.

Ok, jdeme jaká muzika, nebo je to rovná mutu konho si jako no je titlu Freedom, nebo jako Enrico su si emaru mohým request muzika, nebo je to rovná mutu konho. Nebo je spěra enjoy muzika, ne, bohom si tu říče na Fatim, bude to bohom si, ok, mám kato, halu hati je náran, derpenti na typing mají. Ok, enjoy muzika, ne, mám kato, no je den obrigada kaka, nebo bele puta rovná muzika, nebo je mi request bohom aktivity. Ok, thanks mám bohom aktivitáři šmosia. Dua enam ya dang oye mor ya cinta kasih 31 hello ya dan bon dia oke okay, bon dia malai 21 store nebe korsnya kompanya mos yang tinggal dari dia dari solok dari pada posira kari kelala atau posirnya TV dadish belorong oh ini ni yang oke okay. Bama TV dadish pada posira hotu. No, ya nemos ya komentari usi tete Timor Telecom. Jadi han, bing oi han esen santina fali. Oi lan esen da, ami emarua. Emarua, ida santina, ida yanti. No, ami nyelian mak ida det. Dala ida tan, ami nyelian mak ida det. Ami emarua. Nebe hau la santina, hau yanti, okay? Emas, emas 2022 nya yanti, olapa foga la bada, si kleur. Si Claire mag bata mas sa eskola hala. Nebe stay tuned na Fatim by tapos sira Lilo Ball Fans Radio Liberdade sira utun mag sa kompanya hala ya live streaming page na Facebook Radio Liberdade dilin in yang mos. Yang tinda der dia der manik by tapos sira mau ngajiu dia sira yang bon dia. Oke bon dia mos mau ngajiu dia kalai. Nebe espera dia ya. Nani Agustu no ba all sira seluk nebe mag sa kompanya mau ngasamu. Der dia der manik by tapos sira no bang Eno basir seluk Castro nebe koras ni funya kompanya. Bingina Santos, Jeka Jolfi, nebo se acompañamos. Amagai Elok. Ok, bon dia Eme, bon dia Abalo, Yeni. Se mama yo buna que antes buna, ok? Eme ne, le fue estimado, Masa panggilan, panggilan halus kan, sa, halus ae. Intinya ida nem. Nebe bom sintoniza, mau Virgilio nye dia, bon dia Bing. Ajuda toke la musica, mai mau Joel, Makturo, na hela Bing liang ne. Ok, bon dia mos, musica seda, karak musica seda, fantohika. Alviano, halo bon dia, Haburas, nye dia, bon dia Santina. Dala ida tan, yanti repete, ohin dala hira keda. So, yanti nye logat saim, kim fuing, atu atene ka nusa. Karak yanti logat gale. Nebe agora logo te la cari. Nebe bom sintonis daret maun abura so hene yanti ya la o santina la bele de ang hau santina. Tamo lo santina. De Oliveira nye bon dia loi. Ok, loi loi. Pasa, pasa. Se dia contento pasa. Maun Nico, bon dia mos. Baol, sera selutang. Nebe se acompañe hala mutu ko yanti. I hala Lorenzo no resten 5.1 MHz niniang. Bom aktividadis beto posira. Kari kalau hala to putser ni aktividadis. Belorong oh ini niniang. Bom aktividadis dit beto posira. Hotu ya. No, si musika hirak ne. Loriona ita ba iha tuku. Sera resten ida 5 minuto tolu. Nebe ba maun ara uju. Nye dehan bin. Ya, bon dia. Dia kalae. Oke, okay, mai singkat-singkat deh. Nebo bom sintonisa baita posira hotu nebo koros nemo se akompanya hela ya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini niang. Ya antinya dader diak, dader manik baita posira, kari kalau leta posir ni aktividari sepelorong oh ini niang. Matang morish niang nain det ya. So, tur mai hane tamba la iha ema roma nebe makrikos musika. Ya antu selorita posira barona musika husi Crimson huye titlu Tansala Tete.

Oke, dan emang ke musik ya. Oh, titlu dansa kuduro, ya titlu. Oke, musiknya titlu mak dansa kuduro. So musiknya dan kanta husi Don Omar kolabora hulu Senjo. So itu buat sini bukan request musiknya nih. Enjoy ya musiknya nih bukan itu buat sini request ya. So King Kong ya deh bon dia, oke bon dia. El Chilom ya deh bon dia, oke bon dia mau dia kalahin. Fuimos sama Ivali. Oke, mang leo dote ne dansa latene ne haksoid det. Hei sa, haksoid mas dia kelolos ne ne kalah. Haksoid sela, hamri ke tenda laran det. Pokoknya sela bela bokanda. Importante hamri ke tenda laran, pues, ka, musnya ha, dansa, musnya dansa mebe la dansa. Ita dihan dansa mebe la dansa. Dansa di hamri ke maksudnya, ide la bokang ne. Oke, ne bom sintonisa sama guys, sama gaya lo kini hamri ke dansa tok, dansa latene ne saba. Suara still ma bon dia oke okay, bon dia ama gayanya dehan MP pesan ne killa homa la kill ne to life hal na kill oke okay. Ne bai dane ba buna consider ma comprende buna con absent lai se buna con la canto sik ba har ko sira mak sa sira ma absent det oke okay, tur mai ya ne mo se komentario na fatin o si al chilo mire dansa la hatene bahan det mus jadi aisa ita mete handet la, la dansa la betida ita mete handet ne gale bang eno yede bunak na dalena kata bunak itu kolia bel kolia me be dalaida det seweng hire ya radio ita hetang malu ita converso bunak det la bele tetunda ita kolia tetun ha mai dili so kolia tetun oke, okay. Iya ne, latene nye naran sere nye nego hon kaka. Kaka nego hon kaka. Kaka nego hon. Mit, siaran. Oke, okay. Nama pom sintren sa bata posira. Nama maksana fatin stay hela mutu ko yanti. Hela loran sinong resen 5.8 MHz ni niya. Yanti nye dari riak na fatin bata posira bamang alves di genam. Oke, okay. Alves 36. Nama koras nye akompanya mo. Yanti nye dari riak. Dari solo ke bata posira. So, hini lah ya komentario ya kontak rumah. Yang tu selalu itu buat sira barona lay drama, ya ne, nebe maka kolia konapa feto nomane ihak bito di prevene violencia. Nebe itu ramu hamut rona hamut tu lay drama ni, pun itu continue ini musika seluk.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Meridia kemudian solok malu krona naing radio liber dari sirahotu liber dari iha aning liber dari iha moris fila faliho hau reni iha programa meyu dia disang ohing ini ya nune ohing lorong 5 fulang agustu tineng rihung rua runulu resting neng spera kata kita buat siro kondisang nebe maka dia kodil aktividadish balorong ohing ini ya. Nene hane sampai baying iha programa meyu dia hane belong rene si hamaluk imi hau si tuksan ulu racing rua batu tuku rua lolos ho musika kalmu no mus informasaun si rahoto tamane na fating hau nia meridiek meridiek solok norona diek det berona nain si rahoto maka restena daun sila tilung mahila loren si ulu racing 5.8 MHz niniang Nomos besiran na bema kare kores nere daong almosu hela almosu diag det ya. I Indonesia ne belong rene pronto to ferese musika kalmo versam tetum portugues. Nomos bahasa Indonesia beto buat sira. Odia malu kita buat sira aktividade si horas meyu dia niniang. No hene belong rene prepara ona musika ida. Odi lo kita nia programa meyu dia disangohing niniang. Musika husih crimson hone titulo tansalah tete.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, musica husi Cream Song hone titulo tan salah tete hane sang musica abertura ba programa meyu dia di sang ohing ninianya. Tamana na fating haunia meridiek meriak solok norona diek dit berona nain sir hotu maka ores neda daun sela tilung mehela loran sian ulure sing 5.8 MHz niniang rona diek baita bot sir hotu ya. Nune ohin lorong hasil lori topot sira kolia kona ba alimentu no topik ohin lorong nini yang itase kolia kona ba kangkong no ori primero itase kolia ulu kona ba orizeng no importansia husi kangkong beniang. Nune kangkong beniang nebe scientificamente konyesidu hanesang impoe akuatika maka ay hori sire nebe komum tebes iha region tropical no subtropical sira lulu iha sudeste asiatiku. Nini orizen iha liga saung ho area umidu sira iha Asia, no iha nebe nia moris naturalmente iha mota, kolam, tos, hareniang, no raimaran sira. Iha na saung sira hanesan Timor Leste, Indonesia, Vietnam, no Thailandia, ai hori sirene halo parte iha dieta tradisional ba zera saung barak, no kangkung beniang adapto ho fasil ba klima manas no rai nebe riku ho be. Ho dihalo nia saya ai horis nebe aksesibel ba agrikultor kik sira no familie sira. I alende fasil atu kuda, i dene moris lalai, so di permite atu kolieta bebeik, no ai horis idene iha papel importante iha seguransa ai han, tambah idene fornese nutriente esensial sira, ho foling nebe baratu. No iha komunidade bara, kidene faang iha merkadu lokal sira, no prepara iha maneira oi-oin, ho di oi-oin husi hahan simples lor-lorong nian to hahan lateral sira nebe elaboradu liu. Tambane, kangkong benian laus de taihan ida mai bemos parte ida husi kultura no ekonomi aihan lokal nian. Nune dene maka orizeng no importansi husi kangkong benian ya. Tambane na fating hau nia meridiek-meridiek solok almosu dia kirona diek deet berona nain sira holtu nebe maka ores nedadang stay tung hela. Notur mensi lori topo sira berona lai musika husi Anissa Chania hone titulu Cinta Berbalas Harta.

Iha plano atau pasa veresi ya Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote roaming. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

0: senti il sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, música Husi Alan Jackson hane titulu Remember When. Música de ne lori ona ita bahia tuku senoloresin rua liona minutu hat noloresin hat. Tamane na fating haunia, meridiek meriak solok date peruna nain sir hotu maka oras nina daong. Sela tilung maya laloran sin uluresin 5.8 MHz niniang. Almo su diek date beto bot sir hotu ya, nune tu irmai hau se lori to bot sir kolia konoba karakteristika husi kangko. Kangko beniang maka ay horiside ho tahang naruk, fleksibel, mamuk nebe belia nam lele ka rasta iya be norai nebe umidu. Nini tahang kormatak, mos nobelesai naruk ke pontu ituangnya. Nune depende ba variedade, no karakteristika idene interesante liu husi ai horis idene maka ni habilidade atu moris lalais maski ya ambiente nebeki ko rekursu. Nune abut sira desenvolve ho fasil iha be nebe hakmate kasuli, absorbe ho efisiente nu ake nutriente sira i ai fuang sira husi kang konbenian geralmente muting ke kor lila kamang hanesang ho ai fuang fehuk mider niengye tamba sira pertense ba familia botaniku nebe hanesang nudar ai horis akuatiku ka semi akuatiku idenemos ajuda atu takarai no hamenus erozaung i harai maran sira. Maybe sela kontrol ai dene belesai bot liu ninia aparensia simple super valor nutrisional da bemakas halonia saya nesang ai horisi dene bemaka hetang apresiasaun liu iha region tropical sira. Nun ini dene maka karakteristika husi kangkong ninia nya. Tamane na fatin dad ake miridiek miridiek solok beto bot sira hotu almosu diek det. Pasira na be maka servisu hela kata luha almosu telai. Depois maka kontinu fila falito bot sira ne servisu o deskansa telai. Tamas pasira na be maka deskansa hela bom deskansa det beto bot sira hotu ya. Nune turma yana fati lori tu bot sira berona musika husi arfiang mani titulu yang kau siakan.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, Nebemak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, música husi Green Song huni titulu Dilema Loriona ita behetu ku ida liona minutu ida. Tamane na fatinga uni miridiak miriak solok no tuir maya se lori to bosir porona lai drama husi kokosan ini yang kona be ita hotu ya responsabilidade o di foti asang o di prevene violensia seksual i harelasang larang. Nune tuir maya ita porona lai drama ide ne no di posi drama ide ne maka ita kontinu fila fali ho musika. Tamane be ita bosir hotu kita luana fatinga stay tuned.

0: senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz
1: Kiai dina maka drama husi kokosan ini yang kona baita hatu ya responsabilidade ho di futi asam ho di prevene violencia seksual iha relasaun larang. Nune drama ida nemo sloriona ita bai hatu ku ida liona minuto tolu nulu resing ida. Tamen na fating hau ni ya miridiek solok na fate yang basira na bema koros nida daung al mosu hela al mosu diek det. Basira na bema ka deskansa ke deskansa diek ya. Nune rona naing sirahutu maka hira larang nomo sihera ilior. Rona diek det beta buat sirah hotu. Nune tu irmai ha it ohing taruna una drama ho durasa binti 5 minutos tu irmai si lorita buat sirah berona lain musik ya husi ani karera ni titulu cintaku tak terbatas waktu.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin lima pontu walu megahertz.
1: Ok, musica Husi Cleopatra une titolo Traidor, non si dirli une titolo ta camperna rela. Loriona ita baiha tuku ida liana minuto lima nolo ya. Tamanena fating haunia medidiek mediek solok basirana bema kasih toba-toba hela haderona prepara fila falita buat sirenya ang. Odi bela kontinua servisu ya oras loraik ninianya. Nune musika ruane sayane sang musika ikus beprograma meyudia di sang ohing ninian. Tapi tena oras loriona ita baiha tuku ida liana minuto lima nolo. Tamanena fita buat sirahutu labeli asesan lai tambah tuir mai sehatan programa loraik solok nabi si lori husi belung yanti nune hau nabi makamalu kita buat sirih studio reni saya sesan hak sumi kang husi kita buat sirenya futar tilung ati aprosima edisam i bom trabalho beta buat sirih hoto nuite setaka programa meyudia disang ohing ninyang ngomuzika husi BTS unititulu Fake Love.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz, sama untuk follow hamnya Belianti ya program Lorek Solok bari sang ini niang. Oh ini tasur malu ya program Bibang Solok mabe un lorong. Lorek ya tukuru itu bos sama untuk follow Yanti Lorek Solok, oke? Nebe Yanti nefating hato Lorek dia, ki obrigada bai tebo sira. Nebe mako yang partisipa ono ya program meu dia, mau untuk hobelung greni. Yantinya Lorek dia nefating bai tebo sira, bom sintoniza ya. So, ini yang saya bebang itu ya program Lorek Solo. Kita saya lori kita bersira bahaya sesang rua. Sesang situ kurua atau itu ketolu maka musik internasional. Nih maka trendingnya Spotify. Tuku tolu toh ya tuku hat maka terserona musik ya tetun ser nih maka anus tanya kantor elang. Tama nih bahaya bersira tetun nafatin dia tamu tuku kami hela Lorek Solo yang selima pun tu alu mereka hari ini yang tambah lain di musik ya saya mus. Rubrica Histórias do Rock Niang, nebe maka produsu si Pedro Brinca, no se hemos agenda ba atividades, nebe maka antes se lorita bo sira ba hatene hamutuk. Nebe stay na fatin hamutuk hoy anti, ela loren xe onresten lima ponto alo me garxe niang. Yante na fatin hato lorek diek, lorek manek beta bo sira, bom atividades, no espere te bo sira ni atividades bo loren ohin la ho diek, ya? No atu lo que tenye programa, lorek solok barisa ohin niang, yante se lorita bo sira barona musika usi Gracia Abrams, Hoya titlu, I love you, I'm sorry.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke, dia kita nama ke musik selalu kita rana mutu kena sisa niat wain untuk lo you're still the one. So musik ini agora ada down trending ala Spotify ni bayar ke bagus sisi Indonesia kada krona baru na fiafal. So itu pun saya kenyasi ona sania tuan ini bayar mekana isan kantora no kompositor musika. Dalam barak liunya mai ho genre country pop no rock no most country rock ya. No niya husi okay niya husi. America, neve to vo ser neve coras ne sintonija, balu conhece una nia. Kari krona nia muzika, velerona filo fali, a plataforma media social serem kita velerona muzika. Vosi nia muzika la renta vai tukuro limitura nulo res lima, tamane turma etse parona ta muzika, si Coldplay, hoja titlu Descendants.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan maka rubrika historis jeruk niang nebe terona mutuk ona nebe maka konaba John Miles niang produser si Pedro Brinca so spera belari tepus rekonya senya dia kletang no rona niya musika balung nebe maka hini terona masya rubrika niya no si rubrikan loro yang tebatu kuro lima tuhat nung lore sing walu tambah lima tuh balung tang yang antis ene fating hota buat sire la loren sing lore sing lima pontu walu megahertz niang ho musika nebe maka trending iya Spotify so itse barona musika iya ne nebe makananu situlu sonya titlu monokrom.

0: Doraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Tia kira ne maka musika, nebe maka iterona mutukona. Kusi for revenge hanya titlu penyangkalan. Musika rene ya nanu si for revenge. Nebe maka naisan grupu musika, nebe kuma hunyo membro mutuk na inhat. Dala barak liu mayu gender alternatif rock, pop rock, post hardcore, emo nomos alternatif metal, sirus Indonesia. So, baita posterima koros nis Indonesia, karika karakrona musika ne, belorona filfali. Iha plataforma media sosial sera nebe maka ita belorona musika. No, usi musika lorona ita bai ya tuku... Oke, okay, tuku tolu lolos dona nebe tabahane se sound segundo nia. Ya nebe ma kiante se lori tabo se barona musika tetun ser nebe kananu si tenye kantora ilara. Tamane se barona musika usi Crimson hoya titlu Sorry nebe ma kagora dadang mos trending hela ya Spotify.

0: goraik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika. Nebe terona mutu kono honya titlo sorry, nebe makananu husi. Crimson, nebe agora de downtrending hela Spotify. Tamane yang tina fatin hata olorek dia. Klorek solo kweta bozira, bom sintoniza. Metse barona musika si kalvari honya titlo monok. No musika selu kusi fil artista honya titlo moros koloboro Johannes.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira dah makan musik ke usin yang tuan ini hanya titlu hau hanya rajau. No musik ke si Malaysia hanya titlu super doming lori hanya ita bayi hatu kutolu mitro nulu resing walu. Taman hela minutu balang tanya antis ina fatin hata buat sira. Nuni ina fatin hata lorek dia lorek mana kue hata buat sira. Kari kalal hata buat sering aktividades bom aktividades hata buat sira. Otu itu sebarang hata musik ke usi all about life. Hanya titlu alkohol emosang no musik ke seluk.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: De grana maka musika usi krimson ya titlo hanya manera no usi kanjo hanya titlo maya maka maus. Ane sa musika ikus betene programa lor ek solo kwari saun hini nian turma ikata se sunlight tama se programa espasu publiku. Honu ne hau nebe maka mutu kota bol sira hotu yanti hade usi ate prosima di saun. Ita se taka ho musika usi el chapo crew hanya titlo de jastre domi. Bye bye.
2: Sound local, yeah.

0: Vista, tuku hak, to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ola lorek dia klorek solok ba maluku winti sirane be maka ora sene dadau ka sintoni jahela Radio Liberdade LUC FM 95.8 MHz. Liberdade ihan Liberdade iha Morris. Ya hamutuk falu hau ansel iha programa espas publiku iha lorek mana kita ne? Akara kato lorek mana ba? Ita pot sirane be maka ora sene dadau ka sintoni jahela frekuensi Radio Liberdade yang. Ya malaku binti sirah otu edi sambal loron ida ohingin yang ita tama on ya dia 5 de agustu 2026 nini yang winsa ita bawat sirah ni akoni sambal loron ida ohin dia lai espera kata ita bawat sirah akoni sambal nebe maka dia kanesan iminya belun ansel hau iha estudio. Ya maluku binti sirah lorek dia lorek solok ba ita bawat sirah nebe maka orsene drau kalau hela sirah nek tibedades ya ida idaknya servis fating nomor selalu amos lorek dia lorek solok ba maluk negosian te sirah nebe maka orsene drau mos salah hela sirah nek tibedades ya merkadu taibese ya merkadu manleo nomor ya merkadu kumoro nomor merkadu sirah fating sirah seluk no maluk negosian te ambulan te sirah otu lorek dia kwa ita bawat sirah otu ya maluku binti sirah otu hana sampai bain hausia maluku ita bawat sirah usi tuku hat lorek bato iha tuku neng nune ita bawat sirah ita baronalai muzika ira hori loke itania surmalu iha lorek mana kirane.

vorrai che to tu cu algo ora sti moleste se fa li tan ba participante si ra hotu ne be maka resistu ona ya irane maka information si empower minds sti moleste inform ba cum dare si ne be maka karaka participa ia eventurane bele participa tamba irane masa importante ves ba itania saude mental ini yang ya bila no binti sira ita irane mak informasong ita ronatan musika ira usi darela musika usi se nine ho nia titulu how ho nia razang.

tan musiche, sa ira sia lo così interesse. Nomor sinyal familiar katra sinyal honya titulu kaderan yang larang ya nomor ironomo ya nemaka publik sedari kono ba labarkin iya dira itu atu halo servisi drama radio drama kokosan yang episode siap fet iya bit prevene violensi tabare radio drama irane.

0: dua komunikasi sosial, dua komunidad y
1: hati. Jujur dan utuh, cinta tak harus selalu.

bebe dia kliu. Loro-loron, usi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu.

Ele fala até Maruca Anas Anas filha ba hauna ni ama buka ne. E Anas hare filha ona ama buka hela ne. Ama ama ne domin ba ita nu ne kon kala la ne sempre buka ita. Mai ne domin ba ita makan sine ona. Kon ona kon kala ona kon on sira la yo sira sempre buka ita. Ema lakoi para ama amanya amai amai lakoi para tu sikuang wan sirat sai atu ransu libre dilu ia ora sides ora descansa nia o si gomes er lala dia bonati mau bonait mau bonaiti dia kala haus mc ida ba didika ba azu reventa ho afon ho alinyo bandar helanir kalan dia bete bocir tu Thank you Barona Usi bo Usi nata diam bono kaka dia kala sela musika mai ami maka turone la kaka nialian thank you Barona iha kala ini ne Ya, Usi Livalitan, Usi Simenes Diam, Bonati Mam, Aruka Pa, Aruka, Aruka Power, Bahana, Selai Moras, Power, Kari Kronel, Kari Favorit, Hanti Lai, Kudaru Moras, Mau didika musik, kita mba, amigyo, Ella, nebe maktoba, tiona, ne. Okay. Yeah, tu rumah taruna lain musik eh hoti tu lu do ben, mai tu kompanya lain depois mai teletan main syaz yang baru eh. Karena main syaz yang mai harus dia ukle eh musik ya.

lieferli denn. Lieferli denn. Lieferliebe. Okay. Ebe husi semak ne. Sticker kurasang wangida. Tapi thank you pak sticker kurasang ne. Kuidaru labar ne pare mane. Tapi sini kuidaru labar ne pare fali mane. Ya husi suara kawan yang Bali menikmati.

Cool. Maybe when I did it. Terima kasih kakak suar kawan. Terima kasih terus. Selamat kerja. Oh, sudah. Livalitan. Usikom, usikama diam. Bona mau didikala musikir ba kolega sira ihe laga. Ya, kalau neba laga sira hutu bona iti. Livalitan, usi zelmo diam mau. Maris, bolu helai bin ikum hobing zite yene be. La tama radio ne. Oke, foi la compromenso ba sir nen rua. Latin nen rua, latin alai la kontiana. Ikum hobe. Anubing azita la mosira mukin sibu kela i dala ruma besere pakote makla iya tamane makla musumane kono iya sira makululuk tia abing ikon daru morzan se ader se rona hela soke ansa akompanya na nok de o si mami zinya dian kalan diek bai to tu kalan diek mos mami my fali thank you varona mai mai to tu kontentia mutuk hai kamu tu kamna sa mutuk reketnya hamutuk Reket malu, paling. Usi samu magno dia bonati kakak. Tuda la musika umida ida mai ami makia mata doru makane sang izu obet migi anu abu makasih kakak. Okay, thank you Barona. Usi anaman Roser Dian bonati maun tuda la musika mai ami nebe makagor daun iela bayru habela. Kalan dia bayi maturona. Thank you Barona anaman. Ele fale tan osi mamizinha dian mares dia gala sempre dia concha mami fale dia gala ma ehe bin ama fale ba bin sorry nebe kalan dia kena Fatima bin Rezendra anman Romi nebin Ima abinya moe and then Rocky Maukuda Rita Likisa Becky anman Roser. No sé lo que están hablando mencionan a Rambo Naiti. Y el hijo le está usi Paulo Correa. Dejan, bonati man toque la música y de mañana aquí. Bonati man toque la música y de Pazuelo, man andi maca, fange la galón y el farol. Calaniga el besurua, bonati. Yali falitan rekosela lagu rohani engkaulah kekuatanku engkaulah sayangku engkaulah yang cintaku engkaulah yang kekuatanku kalau kamu yang bukan kekuatan aku bisa mati bisa mati di atas yang di bawah ni amakan vento fali o sineman roger demam turela musik de Miami bayru abelar makanesang endodi Ludovinha, Odilie, Rio, Azali, Namos, France. Engkaulah yang kekuatanku. Engkaulah yang apaku. Engkau. Engkaulah kekuatanku. Dari semuanya cover. Hai. Engkau lagi kuatan cover-nya semuanya cover. Aduh. Oh. Hai. Engkaulah kekuatanku sinya ayane ona bench oke okay. How take la husi robert nia oke okay. Haureba engkaulah kekuatanku cek to youtube lai tepus maka ba cek cupai hau nene kar kala bele sala ane sur kala ne engkaulah yang engkaulah kekuatanku dari artis mana? Semuanya cover.

Oke, Uzi, bye, Robert and Lea. Yes. Ada, Don. Bentar dulu, Don. Bisa tunggu tuh, kakak. Ya, kalian dia mau sebabin saja. Liu tam falu senya mane? Liu tam falu senya mane? Senya mane? Anak kalian dia kenapa Fatima bin Lucy? Ana bin Luzi Gomez sampai kuantin Rona Novatin Radio Iti Fata. Ana bin Franti. Nama Orlando 129. Soalnya musik kita bakal kolega itu laga mata lain. Oke. In li balik. En selalu sabar menunggu Marisku. Ihi, thank you. Mami, hani, hihi. Dia, turmai terona lain musik ba. Engkau lah kekuatanku. Engkau lah kekuatanku. Kamu di mana cuy? Mai itu tu akompanya. Afuan de musik ramati te continua leta mensaje.

Lieve Litan, Diego Lehmann, agradece. Tiada lagi republik ini, tiada lagi. Rita Ohau ni adobeng. Amang Joni. Si Rona lagalah namang Joni. Latin musika barbara close be. Hawa tugas lo si dana be mani habla dung latin lo samang amang ku si da balbal musu musika primiru musau si da ugas. Nebe latin lo sana mang sira. Okay, bye Gracia Sofia. Oh, bye Gracia Sofia. Tuhan, Tuhan. Tuhan. Eh, Livalitan, tia, hey. Grace. Oh, Grace alone. Eh, kalapasi dan tiada guna lagi, mam. Tiada guna lagi, mam. Okay, cek tok lagi. Tiada guna. Republik ni, mam. Calma lai, kita gas bae musik ro ikus ni eh. Tiada guna lagi. Tiada. Oh, tiada guna lagi. Okey, mama selalu komiki deh. Pas-pas deh cabingku. Dia ko vintis rana lain siro hotu tu irumai. Ita cek ta mensaja mo li talai. Ita bagas muzika ruwa ikus taka programanya. Taka ikus. Taka programanya eh.

Ja liefhebberen, zela je komentarjona. Ita lansu gas de tono muzike. Rua pa ikus. Taka programanian. Tia, tu mai tato kampanye de tono muzike. Tu yang mu de jalananku, and then one music tiada guna lagi ya. Kau si kosten komentar di Facebook dia mbono mau pun terbaru ya. Thank you ban mau ya. Dia mai itu kampanye lagi musik keluar lagi ya.

0: Kalang Urat, Kalang Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tuku Walu to Tuku Sanulu Kalang, Radio Liberade, Sanulu Racing Lima, Pontu Walu Meke Hars.
1: Dia mau vinti sernaing kompanya nendra di liberal sirohoto. Ida nema kita nia musika rua ba ikut suana horita katina program kalamurak ba iha oinkalan tambah ke setahun de tempu. E musika ida ta musika ida fain toka rua toka napa Musika tuan murakan jalanku and then wan musik tiada guna lagi usir publik nian. Itu rumah itu lemes saja, usi mau anak mama mora dia beri garu mau, okay beri garu mau, tama beli tokana musiknya nih, oh nara mau sebab mau, thank you nafatin barona, usi abi ingin zinya amin, mau filau makari ke mangres, filau makari take care, okay thank you ba mami, nama si mami mesti sekarang sekarang bonsonya mai. Nah komplement sih mas bawa one zero hotu, one fetu zero hotu. Namo sba mau bona itine be hovin sirot hausela continua le ona itine programa namo sela continua ne itine programa kalambura e porque tempo ne be hauta ka ne itine programa tamba horas ne be ikus liu haulori ekipa radio liberare tomak ne naran liliu hau bel mare sakar kato brigado bara ki ar sba intebe sba malu ko vin sirot ni kolaborasam Lili va participasam barona radio liberdade lili urona la programa kalamburak durante horas suana larang balon consegue acompaña to horas remata balon acompaña to minuto balodet nebe obrigado barak beta botirut ni presenza rete lili va acompaña direta usi tiktok nomos y facebook nomos antena directamente la ia programa kalamburak kaunain karaka tomos disculpa vain karek telefon balon Nomas mensaje baru lalai hotu. Nomas batoka musika sira la consigo fresh hotu karek. Disculpa tamba. Itu ni programa. Le mensaje mak para close. Dala rumah itu toka musika hade. Tentang oras toti ana Nebe musika lubu kita makau la consigo fresh hotu Nebe haunain ovincer hotu. Disculpa Haunain toba ne detona. Osi studio radio liberare dili. Hau belum maris. Aksumikan hosi malu kubin ciroti nu futar telu, no itu sia soru malu fali, iya edisang abang kalang, iya oras tuku walu tau tuku sana lu kalang oras timur leste, nabi bonsonya baita bau cirot, bye.

0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Res Lima, Untualu, Megahertz.
1: Ola dader di akle solok malo krona yang sirah hotu fila fali ho aura iha programa di likom bida. Ya, selori tabut sirah barona nutrition abe maka kontes sebaloron ohini niyang liliu iha sida di dili. Ya, kombida kol bel sirah abe maka gore de daun stay hala iha mna frekensi Radio Liberdadi iha pika santumin. Radio Garden website Radio Liberdadi ni niyang dader di ak bambindu ba sirah hotu nabe maka gore de daun. Balu foin, ya, balu, ya, foin sayusi uma ba ni niya Bisa Fatih biasa ya laku dah doang ya. Nabi dari dia mau sebab bapai main bing mualin sira lili ya lebawan sira lebih maka gori di daung halau sernya TV dadi ya dari kemana kita ni amni dari dia det ya. Nabi kolega sira hotu hanya sampai bayi hawa malu kita buat sira hotu iha oras ruan ya larang husi tuku alu to tuku senulu lolos ya. Ya nebe basir nebe maka gore de daun kompani hela stay de ti ha frekensi Radio Liberdadi rona notisia ya nebe maka kontese ya loron horsek nini ya nomo si ha loron ohi nini ya nebe kolega sira hotu ita barona lai musika ida hanesa musika bertura baitenia programa ya dili kombida nini ya nebe basir nebe maka ya ya, basir nebe maka gori di daun halau sernia TV dadi, dader diak, ya, dader diak dan baita bot sirah hotu. Oke, bundia det ya. Nebe kolega sirah tirmai, ita barona lai musika ida, hanesa musika bertura, musika, iya ne, musika aura matawe ya, depois didane terona informasan sirah selo. Usi sidalia ninian honia titlu hamnasa ne.